iko kuku ana watu ni vilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulato tonyalo mukatu kuku ana watu hadama diwo hauja telepake adung anyantele ayo akili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makwe ngonyom sebo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili wobela aha tumando alala demaro kenale